Aran nakikiritan lang yukip siya kilbal aran este el store isabal siya. Diyo chosop te sin kere. Aran narunig siya siya sale komentaryo li harub li tiruang chirilbal tiruang manungkil leer tinjaji hokain aran chakal diyo chosop te sin kere la el store yuke chiya bin chiruli lok la honal anakwan diyo chosop te sin kere eshin hermanos. Nikah kita numpah enak saya seolah blin familia, mereka ancol juga cakapin karan San Francisco moye hong dia cocok tesing kere blin familia. Nikah retal nak ibu mama aran hunelik narapili radio felicidad rahlal nak na elao chale nak na ekuli kutan nas coplish ina radio. Mereka ancol dia cakapin maru utuh kuan sal iglesia, pero dia cocok tesing kere liharup li juga cakapin. Aran nak keretal, aran saya cepetin juga cakpin ceruli. Lok lah kona lah nak kuat. Jauh tu sop tesin kere, sing hermanos. Jauh tu sop tesin kere. Harupli, juga cakpin jalak tak cipar nak keretal. Nasi cihok kain masa tenang goca. Ara nak kere tal nak joge cilok lah el story sabal. Jo jo sop tesin kere ishing hermanos mere anchaling atiruak ril pale komentario chihunhun. Banak nak kere tal nak mas humpana no me. Pero aran tinchaling echis ril pale komentario. Pero pancho shere likil pale ishing hermanos. Pancho shere le esti joge cha cilok. Aru wakili joge cha bing aran sa le hun kaplan. Nak kere tal nak ebden ka herman. Hual napal ne ka bing kreli radio felicidad. Dios, yo sopte sin querer, es sin hermanos.

video mari tu jo kan cik angin lag aran o kan sali WhatsApp ke ku cak unak la audio jo ku cak wak bingki lagi wakana ci hoki nuku cik ci rap bingki li kabij nuku cik ci bicang sa hung komoni lermano su termanas.

0: Parkinaticlachis Junil, Utli Rajok, Mac Arrozohi.
1: Yalalbehkwash natlek, maske sa istolish natstipa. Habanan yalalbehinka nastaus natlek, nastaktanalish natstipa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokray lapug de sipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapan, haan kualdo.